loni aro kutukutu to ba je po fe pada lojo e ko tete se ri pada wale oni olorun ba nso yan iwo na ma.